Dari kawasan Haji Agus Salim Payana 91,2 Lengkisawa FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pagi hari ini. Dalam selamat pagi pasti si weekend. Sama lagi sahur suara Kredol Fabri, Sabtu 8 Agustus 2026. Tanggal cantik, udah check out apa aja nih? Udah belanja apa aja nih sahabat? Aduh, pagi-pagi udah ngomong belanja. Oke deh, sama lagi sahabat pada hari ini. Selamat pagi pasti si weekend. Seperti biasa hadir dengan pop Indonesia maupun mancanegara serta informasi-informasi terbaru yang bakal menemani sahabat di edisi kali ini. Selamat pagi buat sahabat lagi sahabat dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 lagi sahabat FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya. Di pagi hari ini udah dibuka sama Gea Indrawari 1000 kali. Nah 1000 kali kita bakal memilih ya untuk mendengarkan 91,2 lagi sa FM. Sama lagi sa yang ingin bergabung silakan ya di 082374414591. Sama lagi sa di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Di hari ini juga jangan lupa untuk memasang bendera merah putih ataupun ornamen-ornamen dalam menyemarakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Minimal bendera deh sahabat ya, dipasang di halaman rumah. Kalau misalnya Senin sampai Jumat lagi sibuk bekerja, nah di hari Sabtu ini hari libur, sahabat punya waktu luang bisa nih untuk memasang bendera merah putih. Ada Adit, sahabat lagi sahabat yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh Adit. Halo Adit, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabarnya Adel, alhamdulillah sehat. Adit, gimana tuh kabarnya?
1: Sehat.
0: Hari ini sekolah Adit atau libur?
1: Lagi libur.
0: Oke. Bangun jam berapa tadi nih? Jam 6 pagi. Udah sarapan ya, Adit?
1: Udah
0: ya. Pakai apa tadi sarapannya?
1: Mie goreng
0: sama nasi goreng. Oh, mie goreng pakai nasi goreng?
1: Enggak. Mie goreng sama nasi putih.
0: Oh, mie goreng sama nasi putih. Enak, Nu. Enak ya?
1: Ngapain?
0: Iya.
1: Sabri.
0: Ya. Cuaca di Kota Painan, alhamdulillah cerah sekali hari ini. Iya. Adit aja. Oke. Apa nih isi akun TikToknya?
1: TikToknya nggak ada, ngobrol-ngobrol aja di TikTok. Kalau ingin follow silahkan gitu.
0: Oke, baik. Oke deh.
1: Adit ingin terkenal di TikTok aja.
0: Oh, ingin Adit terkenal di TikTok.
1: Radio.
0: Iya ya, bisa jadi affiliate nanti.
1: Jadi artis.
0: Mau jadi artis. Oke. Artisnya menyanyi atau apa nih?
1: Artisnya macam-macam, ada nyanyi, ada ngobrol.
0: Heeh. Adit nggak nonton Zivana malam tadi?
1: Iya, nonton Zivana ada di malam.
0: Oh iya.
1: Ada setting press
0: itu. Iya, ada Pak Bupati Adit ya, sama Wakil Bupati sama Bu Lisda.
1: Bu Lisda datang ke Jakarta.
0: Iya. Pak Bupati juga, Pak Wakil Bupati juga ya untuk mendukung Zivana.
1: Ya dia datang ke Jakarta tuh Adel.
0: Iya.
1: Ini radio langisonya kok lambat, bukannya sih jam 8 lewat ya.
0: Mana jam 8 lewat, hari aja belum jam 8.
1: Ya tadi udah nunggu ada siaran kok orang kita lambat.
0: Iya, maklum lah ya hari Sabtu ya. Slow motion.
1: Lambat. Ini gimana nih situasi di Kota Painan, apakah rame nih ada
0: kayak? Oh, rame dong. Anak sekolah masih banyak, masih ada yang olahraga juga, jogging-jogging. Ada juga nih pocil tadi ya di Polres nih, ada lihat. Enggak ada, mereka latihan aja di.
1: Gimana nih?
0: Lalu lintas sudah. Belum, belum. Habis ini dia makan nih.
1: Ya, boleh request lagu enggak?
0: Boleh.
1: Lagu apa yang bagus ya pagi ini? Kalau lagu Rosa boleh enggak?
0: Boleh. Apa tuh hati yang kau sakiti?
1: Ya itu aja deh.
0: Ya pagi-pagi kok menangis, Dit.
1: Enggak.
0: Arif juga menangis kayaknya nih.
1: Lagu apa ya lagu tadi?
0: Yang bersemangat dong, Dit. Nama saya mendayu-dayu pagi-pagi ngantuk.
1: Ngantuk ya apa yang lagunya? Goyang apa nih? Goyang dua. Kalau goyang dua jari itu lagu dangdut ya.
0: Iya. Apa nih? Apa nih?
1: Goyang dua jari itu lagunya.
0: Oh iya, lagu dangdut itu mana bisa

0: dengan penyanyi Tabola Bale, itu ada lagu yang barunya tuh.
1: Tabola Bale apa tuh? Lagunya
0: keadaan. Bentar, yang mana nih ya? Kok tidak terlihat disitu? Ah, Bercanda judulnya, Silat Open Up. Tadi tuh yang nyanyi Tabola Bale, dia ada lagu terbarunya nih, dia judulnya Bercanda. Mau dengar enggak? Ya, kita dengar ya biar. Ini juga bisa bergoyang nih Adit.
1: Ya, pokoknya itu aja deh. Boleh juga enggak lagunya?
0: Boleh, satu lagi.
1: Satu lagi kasih lagu Arif dong, satu.
0: Arif, apa tuh judulnya?
1: Judulnya Selamat Pagi Luka.
0: Ya, elah Selamat Pagi Luka.
1: Itu aku bingung ini lagu-lagu ini. Kalau lagu dangdut banyak lah
0: begini. Iya, sayangnya bukan program dangdut ya.
1: Ini kalau boleh salam nih, program baru ada di Radio Lagi FM nih. Kalau dia kalau dapat nih, kalau dapat suka lah. Cuman itu tadi ada sih. Kalau diganti nggak, boleh ganti nggak program dapatnya gitu? Dengan requestan malam gitu.
0: Requestan malam kan kita setiap hari udah banyak requestan tuh, Dit. Iya. Senin sampai Jumat udah sampai Sabtu udah requestan semuanya, Dit.
1: Ada requestan.
0: Adit mau lagu apa lagi?
1: Boleh salam enggak?
0: Boleh, silakan.
1: Salam untuk Adele, Kak Vivi, Dio, Bang Kipo, Adele Febri,
0: Ya. Nih kalau ada waktu, oke, sibuk banget kayaknya. Apa tuh? Janganlah jarang gabung dong. Biar rame ya. Daripada sendiri aja ada cuap-cuap. Oke, baik. Iya, kita kalau Adit nggak ragu deh. Iya, oke Adi, terima kasih ya.
1: Buat Kak Vivi ya, bangun dong Kak Vivi.
0: Bangun dong.
1: Kak Vivi udah pagi nih Kak Vivi.
0: Kak Vivi udah bangun pasti nih, udah bakureh.
1: Gabung dong Kak Vivi ke Radio Lagi Sound. Biar pun kasih arahan.
0: Oke Di, terima kasih ya, Adit.
1: Salam untuk Ulan Argesa, udah lama
0: kasih arahan. Iya, oh Ulan habis lahiran. Anak keduanya masih lama tuh. Udah dua anak Ulan nih, cowok.
1: Selamat lah Ulan Argesta,
0: semoga bahagia di sana. Bahagia di sana. Pasti bahagia dong ya.
1: Semoga dapat anak yang kedua ya.
0: Iya, Dit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya buat Adit nih sudah menemani kita di pagi hari ini ya. Walaupun banyak-banyak bicara gak apa-apa deh sahabat ya. Sekedar untuk menemani kita pada pagi hari ini. Membuka pagi, membuka lembaran. Membuka awal hari ya sahabat ya. Boleh deh yang lainnya pengen bergabung juga di 082374414591. Seperti biasa ya. Oh, Selamat Pagi Luka bukan dari Arif, Dit. Nah, lupa ya Adit ya, Maulana Wijaya nih Selamat Pagi Luka. Kayaknya kita hadirkan dulu deh ya pertama nih lagu Selamat Pagi Luka ya, biar senang nih Adit mendengarkan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galung saja lalai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi Sawa FM sama lagi Sawa Cyber sama Adel Febri dalam Selamat Pagi Pasisya Weekend di hari Sabtu 8 Agustus 2020. Masih tentunya menemani sahabat di edisi kali ini dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang tentunya bisa sama lagi so request 08 23 74 41 45 91. Selamat pagi sahabat dimanapun berada, yang baru bergabung ya atau baru bangun atau lagi beraktivitas ya. Udah dari tadi nih dia udah beraktivitas nih, kita sambil dengerin lagi sahabat. Boleh yang ingin bergabung silakan. Ada Adit, kita sapa dulu. Halo Adit, selamat pagi kembali.
1: Halo, lagi saya FM, selamat pagi kembali Adel.
0: Iya Adit, ini apa nih Dit? Lagunya
1: mau nama request nih ya.
0: Boleh, silakan. Dari siapa?
1: Kasih lagu mahal ini dong, apa yang bagus tuh?
0: Mahal ini yang terbaru dari siapa ya? Apa judulnya ya? Sebentar ya, ada cari dulu deh. Mau yang galau atau yang kurang galau?
1: Mau yang galau nih. Kebetulan kehidupanku lagi galau sekarang.
0: Aduh, mana nih? Mati-matian, kisah sempurna, sisa rasa.
1: Sisa rasa aja deh.
0: Sisa rasa itu aja deh. Iya.
1: Yeah.
0: Menggalau dia Adit. Adit, boleh satu lagi apa Adit?
1: Sesi potret aja deh.
0: Sesi potret dari Enau dan juga Ari Rosmana ya.
1: Enau mana ada yang duet atau sesi potret?
0: Enggak, dia duet tuh sama Ari Rosmana, vokalis 420 Adit.
1: Enggak tahu aku, kirain dia nyanyi sendiri.
0: Enggak, dia duet.
1: Ya.
0: Boleh dong, silakan.
1: Salam tuh Adel yang lagi siaran, Kak Sisi, Vio, Bang Ibo, Bang Roma. Gimana? Ada informasi nggak hari ini di kantor bupati apa perlombaan nih?
0: Oh hari ini nggak ada perlombaan Adit, tapi kalau untuk perlombaan saat ini kantor OPD di Pesisir Selatan lagi menghias kantor nih, ada lomba gerbang menghias kantor.
1: Mungkin lomba kantor atau kebersihan kantor mungkin di kantor bupati.
0: Ya pokoknya semua kantor seluruh instansi lagi menghias-hias nih. Bikin gerbang.
1: Radio lagi saunya enggak dihias ini di studionya.
0: Oh, enggak perlu dihias, Dit, udah terhias nih dengan penyiarnya.
1: Udah terhias
0: dengan penyiarnya ya Dit ya.
1: Kalau penyiarnya apa nih, ada lomba-lomba kah nih antar OPD gitu?
0: Oh kalau lomba-lomba ada, paling nanti tuh Eci ikut tarik tambang.
1: Aduh sama tadi tarik tambang nih.
0: Iya. Oke ya, semangatin nanti Eci ya. Ci semangat ya mau tarik tambang. Iya betul loyo banget. Iya kalau nggak loyo ya.
1: Iya. Ada nggak ikut lomba nih?
0: Oh, enggak nih. Ada lagi nggak fit?
1: Iya. Kalau Kak Vivi mau ikut lomba apa?
0: Kak Vivi juga lagi nggak fit nih kayaknya.
1: Untuk Mario Kibo apa nih perlombanya Mario Kibo?
0: Nanti tanya ya sama Mario Kibo ya. Malam Mario Kibo lomba makan aja kayaknya, makan kerupuk. Iya, tanya ya Maroma ya. Iya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Adit sudah bergabung bersama kita. Nah, sahabat, dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pastinya mungkin di daerah ya, tadi lengkungannya sahabat, mungkin mengadakan juga lomba-lomba gitu. Semangat tentunya ya, jangan lupa lombanya yang sportif, jangan sampai berantem, jangan sampai tawuran ya lombanya, karena semuanya hanya perlombaan untuk senang-senang, untuk menambah kekompakan, menambah keakraban. Adapun hadiahnya ya sekedar hadiah sahabat ya, jangan sampai putus pula ya silaturahmi karena ikut berlomba. Oke, ada sama lagi show, dan kita tutup dulu ya kebersamaan kita pada pagi hari di dalam Selama Pagi Pasisi Weekend. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah bergabung, sudah mendengarkan bersama Del Febri. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menemani sahabat dimanapun berada. Yang mungkin juga lagi di perjalanan, lagi berkendara, hati-hati di jalan tentunya. Dan juga langsung saja kita hadirkan requestannya Adit Ada Sisa Rasa dari Mahalini, NL Sesi Potret. Dan Adel Febri masih akan kembali sahabat dengan informasi seputar dari dalam dan luar negeri nantinya dalam program Varia Lengkisau di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Makanya tetap stay tune saja di 91,2 Lengkisau FM edisi kali ini.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim Paena 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau masih bersuara kena dalam Febri, kita hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Lengkisau di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Hadirkan informasi di pagi hari ini untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Sama Lengkisau untuk informasi yang pertama kita hadirkan dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Untuk yang pertama, sahabat mahasiswa kuliah kerjanjata atau KKN Universitas Negeri Padang Batu Bacanjang 1 meresmikan program kerja inti berupa tempat sampah terpilah, tempat pembakaran sampah dan papan edukasi pengelolaan sampah di kantor wali negari Batu Bacanjang, Kabupaten Solok pada Senin lalu. Program tersebut diresmikan bersama wali negari Batu Bacanjang Ulil Amri sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat. Ketua Kelompok KKN UNP Batu Bacanjang 1 Alvin Al-Zikra menyatakan bahwa program tersebut merupakan hasil identifikasi terhadap permasalahan sampah yang masih dihadapi masyarakat. Menurutnya sahabat, fasilitas yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi juga menjadi media edukasi agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah sejak dari rumah. Dalam pemaparannya, anggota KKN UNP Batu Bacanjang 1 Aidil Fadli Damanik menjelaskan tempat sampah yang disediakan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik, non-organik, dan sampah B3 atau residu. Menurutnya, pemilahan sampah bertujuan memudahkan masyarakat dalam menentukan cara pengelolaan sesuai karakteristik. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sedangkan sampah non-organik dan sampah B3 memerlukan penanganan yang berbeda agar tidak mencemari lingkungan.

Berikutnya, sapa lagi sapa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong Kota Padang mengubah kekuatan kuliner menjadi mesin ekonomi, pariwisata, dan budaya untuk menembus panggung gastronomi dunia. Popularitas masakan Padang dinilai sudah menjadi modal awal, tetapi harus diikuti mutu keamanan pangan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Syarullah melalui staf ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Datu Bandaro Bendang saat menghadiri Padang Bejamba Taste of Padang Experience 2026 di Gedung Bagindo Aziz Chan pada Jumat 7 Agustus. Dalam sambutannya, ia menegaskan gastronomi tidak hanya berhenti pada rasa makanan, di dalamnya terdapat rantai panjang mulai dari bahan pangan, olahan, penyajian, pelayanan, hingga nilai budaya. Didukung langkah Padang menuju jejaring kota kreatif UNESCO bidang gastronomi, namun mengingatkan pengakuan internasional tidak boleh sekedar menjadi gelar. Menurutnya, sahabat, ukuran keberhasilan justru terletak pada kemampuan gastronomi mengangkat UMKM, membuka ruang bagi generasi muda, meningkatkan nilai bahan pangan lokal, serta memberikan pengalaman wisata yang aman dan juga bermakna.

Berikutnya sabalang kisah peringatan hari jadi kota atau HJK Padang ke-357 menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Kapal Republik Indonesia atau KRI Teluk Kendari Limba 18 milik TNI Angkatan Laut resmi bersandar di Dermaga 4 Pelabuhan Teluk Bayur dan dibuka untuk kunjungan masyarakat secara gratis pada 6 hingga 8 Agustus 2026. Penyambutan KRI Teluk Kendari 518 pada Kamis 6 Agustus lalu dihadiri Wali Kota Padang Fadli Amran, Komandan Kodairol 2 Padang Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, Komandan KRI Teluk Kendari 518 Letkol Laut Fani Gunawan Siregar, unsur Forkopimda serta jajaran organisasi perangkat daerah. Kedatangan kapal perang buatan dalam negeri tersebut menjadi salah satu daya tarik perayaan HJK Padang sekaligus sarana edukasi kemaritiman bagi masyarakat. Pengunjung dapat melihat langsung fasilitas kapal perang, interaksi dengan prajurit TNI AL hingga mengenal lebih dekat alat utama sistem persenjataan Indonesia.

0: karena lupa menyebutnya, Bapak.
1: Atuh, jadi wali?
0: Indah.
1: Jadi lurah?
0: Indah.
1: Hakim?
0: Indah.
1: Pengacara?
0: Indah.
1: Poluan?
0: Indah.
1: Ah, jadi baru, selesai.
0: Indah.
1: Tu jadi apa, Lena?

0: jadi itu, jadi direktur?
1: Enggak.
0: Pengusaha?
1: Enggak.
0: Jadi pramugari?
1: Enggak.
0: Kalau pilot?
1: Enggak.
0: Tentara?
1: Enggak.
0: Jadi bingkar ruang, saya lihat kau lagi.
1: Enggak.
0: Itu jadi apa, Lena? Oh.

0: Hei, jaga.
1: Abah, mangga lo baca jagoan lo, Den. Bajale Den sedang mimpi jadi artis.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

91,2 Lengkisau FM, sama Lengkisau masih bersama Delo Febri dalam program Varia Lengkisau. Kita lanjut berita dari wilayah nasional.

Tabalagi, Kementerian Kehutanan menutup sementara seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hal itu dilakukan setelah kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Alun-Alun Barat Surya Kencana Cianjur. Kepala Balai Besar TNGGB Sedata Nur Adri Manta menyatakan kebakaran berhasil dikendalikan berkat respon cepat petugas Balai Besar TNGGP yang dilakukan bersama masyarakat mitra Polhut dan juga relawan sehingga api tidak sempat meluas ke kawasan hutan. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, luas area yang terdampak diperkirakan sekitar 1 hektar. Kebakaran membakar hamparan rumput kering dan sebagian besar vegetasi berkayu di sekitar Sabana Dawes menuju kawasan hutan. Sebagai langkah antisipasi sekaligus menjamin keselamatan pengunjung, Balai Besar TNGGB menutup sementara seluruh jalur pendakian. Penutupan dilakukan mulai 7 hingga 11 Agustus 2020.

Berikutnya, sahabat lagi sahabat Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG baru pekan depan. Pengaktifan tersebut menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T. Kepala BGN Sudaryono menyatakan sekitar 114 titik dapur telah siap diaktifkan. Dapur tersebut tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan juga Dias. Sudaryono menjelaskan pengaktifan dapur dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem, BGN akan menyisir lokasi yang menjadi prioritas layanan. Saat ini terdapat sekitar 1.700 titik yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Selain itu juga, kawasan 3T menjadi prioritas dalam pengaktifan dapur program makan bergizi gratis.

Berikutnya, Sobat Longiso, Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita menyatakan kekayaan sumber daya alam menjadi modal strategis bagi pengembangan industri agro. Potensi tersebut perlu diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memenuhi standar internasional dan berdaya saing global. Ia menilai pasar global semakin kompetitif dengan persyaratan yang semakin kompleks. Industri nasional perlu memahami standar mutu dan keamanan pangan serta menunjukkan komitmen terhadap aspek keberlanjutan. Sebagai langkah, Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menyelenggarakan bimbingan teknis manajemen ekspor. Kegiatan tersebut berlangsung pada 21 hingga 24 Juli di Jakarta dan diikuti 20 peserta dari 16 perusahaan.

Dari wilayah internasional, sahabat Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang melalui kerjasama BRIDGE. Menurutnya, sistem perdagangan berbasis aturan diperlukan agar UMKM dapat berkembang melampaui pasar domestik dan meningkatkan partisipasi perdagangan internasional. Indonesia kemudian mengusulkan 3 prioritas untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang. Prioritas tersebut mencakup peningkatan literasi pembiayaan, perluasan inklusi pembiayaan digital, serta diversifikasi program pembiayaan adaptif dan juga fleksibel. Selain pembiayaan, Indonesia menekankan pentingnya penguatan rantai nilai global untuk membangun kekuatan dari dalam negeri. Usulan tersebut mencakup 4 bidang, yakni konektivitas, fasilitas perdagangan, kapasitas domestik, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang juga kondusif.

Baiklah, Sapa Langkisau, itulah berita yang telah kami rangkum dalam Varia Langkisau di edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Dan sahabat, nantinya kita akan melanjutkan program dengan program apresiasi anak menghadirkan dongeng dan juga lagu-lagu anak yang tentunya bisa menemani sahabat di libur kali ini. Sapa Langkisau, jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Kabi, kisah teladan Nabi.
1: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
2: Mutiara untuk anak berbakti.
3: Di suatu desa kecil, hiduplah seorang lelaki paruh baya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua, untuk sawah dan ladang sayur.
4: Sudah saatnya menanam gandum. Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu.
3: Namun, sayang sekali, dari empat anak lelaki yang dia miliki, hanya ada satu anak yang bersedia bekerja di ladang. Dia adalah Faiz, anak paling bungsu. Setiap pagi, ayah dan Faiz selalu sibuk mencangkul sawah. Mereka bekerja dengan semangat. Sesekali, mereka berhenti untuk meregangkan badan dan istirahat sejenak.
5: Semoga pekerjaan kita hari ini lancar ya, ya.
4: Amin.
3: Setelah beristirahat, mereka pun kembali sibuk. Begitulah, dimulai dari menyiapkan lahan, menanam, hingga merawat, semuanya dilakukan oleh mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, waktu panen pun tiba. Sang ayah mencoba meminta bantuan kepada ketiga anaknya yang lain.
4: Nak, bantu ayah memanen padi ya.
6: Ah, tidak mau. Aku malas.
7: Kan sudah ada si Faiz.
3: Sang ayah menghela nafas. Lagi-lagi, mereka bertiga tidak mau bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah. Beberapa waktu kemudian, panen pun selesai. Sang ayah membagi hasil penjualan kepada keempat anaknya.
6: Yuhu, aku dapat uang lagi.
3: Mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya semata, seperti berjudi, membeli baju-baju mahal, dan lain sebagainya. Jika membutuhkan uang, mereka tak segan-segan meminta lagi kepada si ayah. Seperti sore itu, mereka bertiga meminta uang lagi kepada sang ayah. Jumlah uang yang diminta sangat banyak. Sang ayah pun terkejut mendengarnya.
4: Untuk apa, nak? Bukankah aku sudah memberi banyak kepada kalian?
6: Pokoknya, kami minta lagi.
3: Akhirnya, si ayah memberikan uang kepada mereka. Ia takut ketiga anak itu mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Berbeda dengan ketiga kakaknya, Faiz selalu menabung dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang penting saja. Misalnya saja, saat ini ia ingin membelikan hadiah untuk sang ayah.
5: Caping ayah sudah rusak. Aku akan membelikannya minggu depan. Bismillah, semoga uangnya cukup.
3: Baginya, melihat ayahnya tersenyum senang sudah lebih dari cukup. Suatu hari sang ayah jatuh sakit. Ia merasa sesak di dadanya dan mengalami kesulitan bernafas. Dalam kondisi seperti itu pun, hanya Faiz saja yang bersedia merawatnya.
5: Ayah, besok aku akan pergi ke kota sebelah. Aku dengar di sana ada obat untuk penyakit pernafasan ayah.
4: Hati-hati ya, nak. Semoga Allah selalu melindungimu.
3: Faiz benar-benar mencari obat pagi harinya. Dia pergi ke kota sebelah seorang diri. Satu persatu toko telah didatanginya. Namun, hingga matahari terbenam, Faiz belum juga menemukannya.
5: Masih ada satu tempat yang belum aku kunjungi. Semoga aku bisa mendapatkan obat itu.
3: Satu jam kemudian, Faiz bertemu dengan pemilik toko obat yang terakhir. Ia pun menanyakan ketersediaan obat untuk penyakit ayahnya.
4: Sayang sekali, aku juga kehabisan bahan obat itu. Tetapi, kau bisa mengukus buah pir dan air jahe untuk meredakan batuk ayahmu.
3: Faiz lantas mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Faiz dengan tekun memberikan kukusan pir dan air jahe kepada ayahnya. Namun, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Semakin hari, kondisi ayahnya semakin parah. Hingga suatu hari, si ayah berkata,
4: "Terima kasih karena telah merawatku dengan baik, Nak."
3: Belum sempat Faiz menjawab, si ayah telah lebih dulu menghembuskan napas terakhirnya. Faiz pun menangis keras. Ia sedih karena kehilangan ayah yang dicintainya. Pemakaman telah selesai. Hingga pelayat terakhir pulang, Faiz masih bertahan di atas makam sang ayah.
5: "Ayah, bagaimana aku akan hidup setelah engkau pergi? Dengan siapa lagi aku berjuang?"
3: Dia terus termenung, mengenang masa-masa indah bersama ayahnya. Kini tidak akan ada lagi teman untuk menggarap ladang mereka yang sangat luas itu. Malam harinya keributan terjadi di rumah Faiz. Ketiga kakak Faiz saling berebut harta warisan. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya mereka bersepakat.
6: "Ladang sayur ini untukku sebagai anak pertama. Sawah menjadi milikmu.
7: Dan seluruh emas serta rumah ini menjadi milikku.
6: Kandang domba dan sepetak ladang kecil di dekatnya menjadi milikmu. Jangan mengeluh, berterima kasihlah kepada kami."
5: "Bismillah, tanah itu sudah lebih dari cukup untukku."
3: Hari itu juga, Faiz keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya dan pindah ke ladang miliknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Faiz berhasil membangun sebuah rumah. Ladangnya subur dan domba-domba miliknya terlihat sehat. Yang paling penting adalah ia berhasil menikah dengan wanita yang sangat baik.
8: "Apakah ada yang bisa aku bantu, suamiku?"
4: "Kemarilah, bantu aku memerah susu ini."
3: Pada suatu malam, Faiz bermimpi bertemu dengan ayahnya di dekat ladang mereka dulu.
4: "Anakku, ambillah 100 dinar dari bawah pohon itu."
5: "Uang untukku ya?"
4: "Tentu saja, kau bisa memastikannya sendiri."
3: Belum sempat Faiz mengucapkan terima kasih, si ayah menghilang. Setelah itu, Faiz terbangun dari mimpinya. Faiz memimpikan hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada istrinya.
5: Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencarinya sesuai perkataan ayah?"
8: "Ikuti saja kata hatimu. Dan jika engkau berhasil menemukannya, ambillah sesuai keperluan kita saja."
3: Keesokan harinya, Faiz pergi ke ladang milik ayahnya seorang diri. Ia miris melihat ladang yang dulunya subur kini menjadi tidak terurus.
5: "Ya Allah, padahal tempat ini dulunya sering menghasilkan sayur-sayuran yang bagus. Sebenarnya, bagaimana cara kakak merawatnya?"
3: Kenangan saat menyiram tanaman bersama ayah terlintas di pikirannya. Begitu pula dengan kenangan-kenangan yang lainnya. Faiz mengedarkan pandangan ke sekitar ladang. Lalu, ia menemukan pohon yang dimaksud oleh ayahnya dalam mimpi.
5: "Apa benar ayah menaruh banyak uang di bawah pohon itu? Kenapa aku ragu? Aku akan mengikuti perintah ayah saja."
3: Ia pun melangkah mantap ke arah pohon besar itu dan mulai menggali. Faiz terkejut ketika dia menemukan sebuah kotak harta di bawah pohon. Persis seperti yang dimaksud ayahnya dalam mimpi.
5: "Aku tidak menyangka ayah benar-benar menyimpan 100 dinar di sini. Terima kasih ya, tapi aku akan mengambil 1 dinar saja, karena ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku."
3: Sepulang dari ladang, Faiz mampir sebentar ke sebuah toko ikan di pasar.
5: "Aku akan membeli ikan besar ini, berapa harganya?"
9: "Cukup 5 dirham saja, anak muda."
3: Faiz memberikan 5 dirham sesuai yang diminta si pedagang.
9: Semoga hidupmu penuh berkah.
3: Faiz mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Hari telah berubah menjadi sore saat Faiz sampai di rumah. Ia segera menghampiri istrinya lalu menceritakan penemuannya.
5: Istriku, aku menemukan uang seperti perkataan ayah. Tapi aku hanya mengambil 1 dinar saja. Aku menggunakannya untuk membeli ikan ini.
8: Tidak apa, kita memang tidak membutuhkan banyak uang.
3: Sesaat kemudian, Faiz sibuk membersihkan sisik serta kotoran di perut ikan.
5: Apa ini? Masya Allah.
8: Ada apa suamiku?
5: Aku menemukan mutiara di dalam perut ikan.
8: Masya Allah, mutiara itu besar dan indah sekali.
3: Hari berikutnya, Faiz dan istrinya membawa mutiara itu ke sebuah toko perhiasan.
4: Wah, mutiara ini sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga tinggi.
5: Berapa harga yang kau berikan?
4: 100 dinar.
3: Masya Allah. Mereka senang sekali karena mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Hari yang luar biasa itu pun berlalu. Ketika Faiz terlelap dalam tidur, dia mimpi bertemu dengan ayahnya lagi. Kali ini, wajah ayahnya terlihat bahagia.
4: Mutiara yang kau dapatkan adalah ganti dari 99 dinar yang tidak kau ambil.
5: Jadi, mutiara itu juga dari ayah?
4: Benar. Aku memberikannya karena kau adalah anak yang berbakti.
3: Sebagai bentuk rasa syukur, Faiz dan istrinya membagikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan.
10: Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak.
5: Sama-sama, Nek.
3: Baktinya kepada sang ayah mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah.
11: Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
12: Badai akan segera datang.
11: Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah.
13: Penasaran dengan kisah akhirnya? Video ini bisa ditonton di Kabi loh. Kabi punya banyak video inspiratif tentang teladan Nabi, tokoh Islam, hingga fabel dalam Al-Quran.
14: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.
15: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Kisah FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
16: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
17: Memang kenapa?
16: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
18: Halo cantik,
17: Nama kamu siapa?
18: Eca.
17: Oh, lagi ngapain kamu?
18: Masak masakan.
17: Bapak ibu di mana?
19: Saya orang tuanya.
20: Kami orang tuanya.
21: Kami orang tuanya.
22: Kami orang tuanya.
23: Saya orang tuanya.
24: Kami orang tuanya.
25: Kami orang tuanya.
26: Saya orang tuanya.
27: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dinamika Olahraga.
1: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak, Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menganggalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangan

0: peluang di area pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
0: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Nira Bulitinoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja In Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar tadi telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan mendengar Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini di edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini di akhir pekan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pro 1 di akhir pekan Anda bisa jadi lebih ceria akhir pekan Anda semuanya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Kama akhrajaka

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh ya'id

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, jangan? Muhammad Farhan. Ini orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Okay. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan? Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah menginginkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
1: Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia. Karena gak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi. Ya. Digabungkan silah dengan rahmat, jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam, sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah, masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah, yang punya rizki Allah, yang punya kelapangan Allah, yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairayyarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan Engkau? Allah ajarkan lewat salat. Nah, salat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya salatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri, ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla, gini, musolla, ini, ya. Atau tulisnya musalla begini. Ya, kalau pakai ha musallah begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda bikin di sini musallah tempat disolatkan tuh. Ya. Oke. Okay? Musalla tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat salat, intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok, sholat. Tempatnya juga beda. masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Al-Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu, engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna, pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke?
2: Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadatul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar, aduh konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang di visualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat, kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Okay. Mencela, dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada, tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti

nabi rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan nabi, sepanjang bukan rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya, si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti, singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zamah. Sayyidah Saudah binti Zamah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita. Dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari.

Paris, Galier. Vai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak ya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Jelas? Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu, orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik, itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ah, ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem, bawa lewat salat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran. Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua,
Boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Selamat siang buat hari ini yang gak ada agenda kemana-mana ya. Buat yang lagi santai di rumah aja, ngopi, makan siang, atau mungkin masih sibuk dengan aktivitas weekend juga. Tenang nih sahabat ya, jangan buru-buru juga. Sekarang waktunya kita istirahat sejenak sambil bernostalgia. Karena weekend ini gak harus selalu jalan-jalan. Kadang duduk santai, menikmati minuman favorit sambil mendengarkan tembang-tembang lama yang penuh kenangan juga cukup ya buat hati senang. Jadi untuk sawa-sawa semua yang ingin bergabung, silakan ya di 0823 7441 4591. Vivi akan menemani sahabat semuanya sampai jam 2 siang ini. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, selamat siang aja yang lagi makan siang, lagi beristirahat siang juga. Tentunya untuk tembang-tembang kenangan ya, mungkin juga kita pernah mengingat seseorang dengan dalam sebuah lagu gitu ya. Karena satu lagu bisa membawa kita kembali ke sebuah tempat, sebuah suasana, bahkan mengingatkan kita pada orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan. Nah, weekend kali ini sahabat gak perlu buru-buru juga, kita nikmati saja perjalanan nostalgia ini. Tentunya di program Musik Istirahat Siang kali ini.

nih sahabat yang saat ini memang lagi ada kegiatan luar gitu ya. Kan untuk hari ini memang cuaca cukup panas. Tetap dengan mengkonsumsi banyak air putih biar tidak dehidrasi. Dan ada pula juga untuk sahabat-sahabat semua yang mengirimkan teman-teman kenangan buat keluarga, buat persahabatan. Nah, nanti boleh bergabung bersama kita ya di 0823 74 41 4591.

0: 91,2 Langki FM, ada Ungu nih sahabat dengan Demi Waktu. Special request nih buatnya Arif ya, yang telepon off air tadi. Ada kalanya sih sahabat ya, waktu membuat kita sadar bahwa tidak semua hal bisa dipertahankan selamanya. Ada orang yang dulu begitu dekat, ada cerita yang pernah begitu indah, dan ada kenangan yang meskipun sudah lama berlalu, tapi ya yang mana seseorang itu punya ruang tersendiri di hati. Nah, buat sahabat semuanya di weekend kali ini yang sedang menikmati waktu-waktu santai, mungkin teman-teman yang kita hadirkan ya kan sedikit bisa mengenang nih cerita-cerita yang pernah ada. Ada lagu Ungu tadi dengan Demi Waktu yang begitu melekat di ingatan ya para penikmat musik Indonesia pastinya. Waduh, luar biasa. Kita sapa nih Pak Oga. Halo, selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Oga? Cuaca nih Pak Oga, panas sekali hari ini. Cuacanya panas sekali hari ini.
1: Cuaca yang pertukaran udara.
0: Pertukaran udara.
1: Ini panas sekali ya.
0: Iya, apa ini Pak Oga?
1: Ya, tapi kalau kena ibur nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Sembuh.
0: Cepat sembuh ya, kita doakan nih Pak Oga.
1: Iya loh. Kenangan sih kalau nggak.
0: Boleh.
1: Untuk sebuah nama satu. Apa satu ya? Bukit Berbunga satu.
0: Aduh. Ini punya kenangan yang indah sepertinya nih.
1: Kenangan indah sekali.
0: Untuk sebuah nama ya kan?
1: Selamat untuk Isi.
0: Makasih Pak Oga.
1: Untuk Adit.
0: Iya.
1: Untuk Ayah Serdi. Untuk Pak Lampung. Untuk Jindandi. Untuk siapa lagi nih? Yang jual umpannya siapa nih?
0: Oh, ada Mus Jaya.
1: Mus Jaya, gabung Mus Jaya. Semuanya lah.
0: Semuanya.
1: Yang hari ini ya. Oke, Pak Oga.
0: Terima kasih Pak Oga.
1: Ya, assalamualaikum, terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 lagi saya FM sahabat, kita masih di program musik istirahat siang, tapi sayangnya udah hampir habis ya karena di menit 55 sekarang. Buat Adit sudah Kak Vi puterin requestnya ya Adit, kita di ke streaming aja karena radio konvensional lagi mati lampu nih di Bukit Langkisau, jadi memang ada perbaikan, mohon maaf gitu ya. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, boleh nih sahabat nanti yang mau bergabung ya di sesi berikutnya, tapi malam lagi mungkin bisanya nih. Oke deh sahabat, jangan kemana-mana, tetap bersama kita di 91,2 Langkisau FM.

91,2 lagi SFM. Selamat hari ini kita di program Seni dan Budaya. Kabar mandi sahabat semuanya yang lagi beristirahat siang ataupun memang sudah ada kegiatan-kegiatan ya ingin dikerjakan di weekend kali ini. Yang lagi beristirahat siang juga tetap nikmati weekend ya sahabat, dan atau mungkin lagi bepergian juga tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa juga nih kalau ingin musik yang dekat dengan hati dan ingin menemani perjalanan sahabat semuanya di Lengkis FM yang akan selalu hadir di saat-saat manapun itu ya. Semoga teman-teman yang kita dengarkan bukan hanya menghibur tapi juga menghadirkan kembali kenangan yang baik yang membuat kita tersenyum. Nanti kita akan hadir juga dengan informasi lain sahabat penemani untuk di program Seni Budaya kali ini. Dan selalu dengarkan teman-teman dari daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
0: Lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok, sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galung saja lalai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
4: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan dan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
4: Iya,
3: ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
4: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Echa.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lankisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan.

0: aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: تعبدون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, tuh kan, pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya,
banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.

0: تطهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
1: طيب satu surah dulu alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Hah? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruq namanya. Syuruq. Jadi syuruq itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak enggak ke tubuh kita itu? Nyaman enggak? Jam 8 enak enggak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi, kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam. Baik, lail turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Walaili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan enggak ada lampu. Ya, belum ada PLN. Ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah enggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya duha. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya gak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung. Maryam binti Imran. Wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik. Maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang engkau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, itu unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau

Alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia. Semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami, melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada, di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik. Seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional. Bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan. Dan ridha dengan itu. Maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua.

0: makan sendiri enaknya sendiri kan. Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Jadi kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktikkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain, ya? Saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya. Saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I B F G I B C D I F C D I B C I B C. Gitu kan ya? Ya. Tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri, itu namanya ya alladhi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya, wa rafa'na laka. Perhatikan, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan ujian. Tadi kan? Berbanding lurus dengan harapan. Banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata, belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu hukum dasarnya dalam berkehidupan bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Okay? Benteng Takeshi ya? Takeshi, ah gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Dia tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah, ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu, yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Okay? Benteng Hattori, balik lagi ya, Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo kamu bisa gitu kan? Dia nggak ngaji Quran tuh, kita punya ayatnya. Pernah nggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya, kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK, itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai, ya kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahwunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasabar rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Lari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun?
1: Sulit.
0: Oke. Okay. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si fulan bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang gitu kan? Bagi mereka mudah gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata siwa gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Innal lughata al-yabaniyah sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat setiap persoalan itu akan selesai, dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya, maka perhatikan kalimatnya kata Quran, inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya? Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, faida faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal, sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau enggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini, di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan, kan? Dia yang paling jago, dia. Bukankah dengan menyerahkan itu, bukan hanya kita berikan sebuah tugas, kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri, kan? Ah, yakinlah sukses. Ini paling.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat malam minggunya untuk semuanya di Musik Kaula Muda, hadir menemani malam ini bersama Vivi. Akan menemani saya sampai jam 10 malam ini. Malam minggu ditemani Radio Langkis FM, keren ya pastinya. 0823-7441-4591 boleh nih sahabat bergabung via WhatsApp, telepon dan juga SMS di nomor yang sama. Langsung aja nih kita sapa buat Adi Dalo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak
0: Vivi. Iya Adit, sehat Adit kabarnya hari ini?
1: Kakak,
0: kemana nih malam minggu Dit?
1: Udah hilang lah.
0: Oh, mantap lah ya, daripada bengong sendiri mending dengerin radio Langkisau.
1: Yang sendiri enggak ada malam minggu kemana-mana. Enggak bisa. Enggak sama dengan kampung Kota Painan.
0: Iya benar sekali.
1: Putar-putar kan. Mau kemana kita suka bisa kita putar-putar. Kalau di Padang ini kemana kita putar-putar?
0: Banyak loh, bisa loh kemana aja gitu ya kan, tempat-tempat wisata kan juga banyak di sana.
1: Ya banyak di sana, cuma kalau keluar boleh tapi sama kakak.
0: Oh gitu, iya deh, siap. Baik Adit.
1: Kalau aku sendiri nanti aku nggak tahu daerah kota-kotanya, setelah aku nanti.
0: Susah ya nyariinnya, terutama mungkin bisa di Never Radio Langkisau nih. Iya deh.
1: Gimana nih Kak malam minggunya, kemana nih Kak Vivi?
0: Ke rumah Kak Vivi aja nih malam minggunya.
1: Kita ke rumah Kak Vivi ya, tenang
0: aja. Okay deh, nanti ditunggu ya buat Adit.
1: Kita jumpa radio.
0: Oh boleh, nanti kita atur jadwalnya ya.
1: Buffet sama papa ke sana ya.
0: Oke siap Adit.
1: Gimana nih Kak cuaca di Kota Painan Kak, lalu lintas malam minggu?
0: Kayaknya belum ramai, sebentar lagi mungkin setelah ibadah sholat isya baru ramai biasanya kan malam minggu Dit. Ini anak-anak ya. Muda, anak-anak Gen Z. Kalau biasanya anak-anak Gen Z ini sendiri itu duduk-duduk gitu kan, nongkrong. Ada aja mau yang diceritakan.
1: Ada CCTV di luar kota nih Kak, bisa dilihatin, bisa dipantau nggak kalian?
0: Apa Dit?
1: Di luar kota.
0: Oh yang di luar kota nggak?
1: Bisa dipantau nggak?
0: Kita sampai batas saja. Sampai batas ini kamera CCTV-nya. Batas Kota Painan Padang.
1: Ya kemarin aku left TikTok Maroma hari Selasa. Tapi nggak ada CCTV di sana. Ada komputer di sana. Tapi nggak ada CCTV di sini.
0: Ada CCTV tapi, di sini. Tapi nggak diarahkan mungkin sama Maroma ke kameranya kali ya.
1: Iya nggak diarahkan sama Maroma.
0: Nantilah dibilangin sama Mbak Roma.
1: Iya, enggak ada. Diarahkan, Kak.
0: Oke, Adit.
1: Boleh request, Kak?
0: Boleh, Dit. Buat siapa?
1: Boleh request lagu dong, Kak.
0: Request lagu boleh. Spesialnya buat siapa nih?
1: Spesial buat kakak yang lagi siaran.
0: Oke, siap-siap. Apa nih request, Dit? India, Dit.
1: Lagu India, satu Kak, apa yang bagus Kak?
0: India yang terbaru apa ya? Cobalah pilihan Adit aja lah. Kalau nanti Kak pilihkan Adit gak suka.
1: Pilihan Adit lagunya Hari-hari ada gak Kak, lagunya Kak dari India Kak?
0: Apa judulnya?
1: Hari-hari Kak, lagu India.
0: Hari-hari gitu ya.
1: Iya, itu lagu lama itu Kak. Tahun berapa itu Kak?
0: Oke lah, nanti kita carikan dulu ya.
1: Siapa penyanyinya ya? Adit lupa Kak Bibi.
0: Lupa Adit ya, nanti kita coba.
1: kalau nggak salah Priti Sinta, Kak
0: Bibi. Oh bukan, Aisawaria Rai.
1: Ah itu aja deh Kak, lagu itu kasih Kak. Udah sama nggak ada lagi.
0: Oke okay, dia nanti kita puterin ya.
1: Boleh dua Kak Bibi.
0: Apa satu lagi?
1: Satu lagi dari miliknya Arif Kak.
0: Judulnya?
1: Apa yang ada di playlist Kak? Aku kurang tahu juga nih Kak.
0: Arif ya?
1: Arif Putra Kak.
0: Arif terbaru.
1: Yang lama-lama yang baru.
0: Goresan tanpa darah.
1: Apa Kak?
0: Goresan tanpa darah.
1: 2 hari yang lalu Kak lagunya.
0: Oh ini berapa ya? Goresan tanpa darah dia.
1: 2 hari yang lalu atau 2006?
0: Iya, untuk tahun 2026 Goresan tanpa darah ini dua minggu yang lalu apa 2 hari yang lalu nih? Pokoknya lagu baru deh.
1: Lagu baru itu aja deh Kak. Putarin.
0: Goresan tanpa darah.
1: Boleh salam nggak Kak?
0: Boleh Dit, buat siapa?
1: Salam buat Kak Vivi yang lagi siaran.
0: Iya.
1: Dari siang Kak Vivi siaran kan?
0: Iya Kak Vivi dari tadi siang gantiin Eci. Eci ada keperluan.
1: Oh gitu. Salam untuk Eci Daniel, Bang Roma, Pak Zan.
0: Iya.
1: Bang Yogibo. Bang siapa lagi ya? Pak Oga, Mama Naila, Denai, bungkus aja deh Kak semua sahabat lagi son, bungkus aja deh semua sahabat lagi kita.
0: Oh salamnya gak dibungkus ya, jangan sahabat lagi sonnya dibungkus.
1: Bukan, salamnya aku.
0: Oke Adit, makasih Adit.
1: Sama-sama Kak Vi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buat Adit yang sudah bergabung juga. Nanti kita puterin ya Adit requestannya. Yang lain mau bergabung silakan 08237441 4591. Ini buat sahabat-sahabat semuanya yang lagi di mana ya? Mungkin yang lagi apa juga, lagi pergi malming juga nih. Nah, kita nanti hadir dengan teman-teman dari pop Indonesia, kemudian barat boleh, Bollywood boleh, pokoknya semua deh. Kalau untuk di musik, kalau muda requestnya boleh yang agak-agak remix ataupun juga buat semangat lah pas di kesempatan kali ini. Atau untuk sahabat nanti boleh juga untuk request teman-teman Jepang gitu ya kan, pokoknya yang senang. Kecuali kita gak bisa puterin hari ini dangdut sama lagu Minang, selebihnya boleh kita puterin ya. Oke deh sahabat, kita hadir dulu dengan Arif Goresan Tanpa Darah untuk ibadah waktu sholat isya hari ini di pukul 19.39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nanti kita akan lanjut untuk berikutnya lagi sesudah ibadah sholat isya ya di program Musik Kalau Muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang nggak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 07562169 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 08356424341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 08127344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 08228578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 08137452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 08126686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 08137485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Di suatu pagi yang cerah.
15: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
16: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
15: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Gue capek.
16: Jangan lah, dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
15: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
12: Dan sana ayah sadonyo. Ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
17: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
18: Hai sahabat Langkisau,
19: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
18: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
19: di 91,2 Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkis FM untuk sahabat-sahabat semuanya. Ada 17 ya, jangan paksa rindu. Jangan paksa rindu ya, kalau udah enggak ya udah habis gitu. Oke deh, masih di musik kalau muda malam minggu ini, yang sudah keluar rumah atau yang sedang nongkrong bersama teman, yang sedang menikmati kuliner malam juga, ada yang masih sibuk dengan pekerjaan, atau ada yang memilih santai di rumah sambil mendengarkan radio kesayangan sahabat ini. Jadi apapun aktivitasnya sahabat ya, Lengkis FM untuk hari ini ya, radio yang sahabat tunggu-tunggu gitu ya kan, untuk hadir menemani di ruang dengarnya. Akan kita hadir bersama sahabat semuanya dengan teman yang sahabat suka, baik itu dari Bollywood, mancanegara, Malaysia gitu ya. Pokoknya untuk malam ini kita gak bisa memutarkan teman-teman dangdut ataupun teman-teman Minang. Selebihnya boleh kita puterin ya. Untuk malam minggu ini sahabat yang menikmati malam dengan suasana yang santai gitu ya kan, atau juga ngobrol ringan bersama keluarga, berbagi cerita juga, atau tentunya juga di sini memiliki request untuk seseorang, boleh nih sahabat bergabung ya dengan kita di sini 082374414591. Halo, selamat malam Pak Oga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Oga hari ini. Tadi lagi mati lampu tadi Pak Oga, makanya enggak bisa keputar request Pak Oga tadi. Ada pengerjaan apa tadi ya kan, perbaikan ada listrik juga di pasar, jadi memang di pemancar lagi mati lampu. Kita tadi via streaming aja bisa request Pak Oga, tetap Bibi puterin cuman via streaming. Cuman Pak Oga kan pakai radio manual kan. Iya. Oke lah Pak Oga, mau request apa malam minggu ini?
1: Wedding film.
0: Dari siapa itu?
1: Unwritten person.
0: Coba satu.
1: Wedding film. Unwritten person.
0: Oke lah, nanti lah kalau ada Vivi puterin. Kalau ada, nanti Vivi usahakan ada nih mungkin. Nanti kita carikan aja. Ada satu lagi nggak sih? Ini dari mancanegara atau Malaysia, boleh India?
1: Everything I do.
0: Oke deh. Itu kan baru jelas gitu kalau everything I do. Ini yang di awal ini agak-agak susah nih kalau Vivi carinya nih.
1: Lagi India atau
0: ya? Apa India?
1: Ya India.
0: India apa yang suka Pak Oga?
1: Dari lu. Apa TV?
0: Apa ya bagusnya? Dari siapa? Adil Hai Tumhara, teman apa lagi? Kut Sutahe. Dia Kut Sutahe aja ya. Kut Sutahe.
1: Iya,
0: belum.
1: Ah, itu aja lah.
0: Oke, nanti kita puterin ya, Pak Oga.
1: Iya, siap.
0: Salamnya ada?
1: Salamnya buat Isi.
0: Iya, baik.
1: Mujaya, Sinadi. Bayar pergi, Adit,
0: iya baik,
1: Ayah Sukira, Baikam, SBY, Raja Minang, Ayah Zudan, Pak Fendi, Pak Cambir, Jumbo Murni, Teknai, Bulini, Putri Lubek, Putri Madu, ya semuanya lah aja lah.
0: Semuanya
1: yang monitor malam ini, semua dapat salam dari Polga.
0: Baik Polga, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oga sudah bergabung di Sago untuk hari ini. Yang mau bergabung kembali boleh silakan nih sahabat. Daripada bungkung di rumah ya, gak ada ngapa-ngapain, yuk kita gabung nih untuk suasana malam minggu ini. Biasanya malam minggu itu identik dengan jalan-jalan, tapi sebenarnya sih sahabat, setiap orang itu punya cara sendiri ya untuk menikmati malam minggu. Ada yang memilih nongkrong, ada yang jalan-jalan bersama keluarga, ada yang kumpul bersama teman gitu ya kan. Ada yang berburu makanan favorit, ada juga yang bilang nih malam minggu di rumah aja gitu ya kan, lebih hemat. Nah mungkin untuk sahabat-sahabat semua banyak ya untuk kriteria malam minggu mau kemana gitu, boleh dia berbagi bersama kita. Malam minggu ini sedang ada di mana, sama siapa? Pertanyaannya tuh suka banyak ya. Kirim salamnya mungkin buat siapa gitu, atau di requestnya mungkin favorit buat siapa malam ini, karena malam ini kita ingin tahu nih sahabat ya, seperti apa sih cerita malam minggu sahabat semuanya. Kita sapa lagi nih Pak Faisal, selalu bergabung ternyata. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Faisal. Kenapa dimatikan? Dicoba lagi Pak Faisal, bergabung, sudah tersambung tadi, kenapa dimatikan? Ini yang enggak bagusnya nih, ya kan? Udah tersambung langsung dimatikan. Miss call aja, atau mungkin ada yang manggil tadi? Boleh dicoba kembali? Nah, untuk Pak Faisal, selamat malam. Halo. Selamat malam Pak Faisal.
2: Selamat malam.
0: Iya, sehat hari ini. Vivi sehat. Vivi sehat, Pak Faisal sehat. Kita tembang-tembangnya Bollywood, Malaysia.
2: Boleh di batas kota boleh?
0: Di batas kota boleh-boleh aja. Di batas kota.
2: Iya, di batas kota.
0: Salamnya
2: boleh. Salam kalian untuk Vivi.
0: Iya, makasih.
2: Untuk Siti, untuk Pauka, tadi untuk Musaya, Cinadi, sadolanya lah Siti.
0: Semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Buru-buru ya, mungkin karena ada yang barale depan rumah kali ya. Ya, selamat malam untuk semuanya. Masih kita tunggu ya nih buat yang Musjaya, jangan sampai akhir-akhir ya. Kemarin akhir baru bergabung. Semuanya nih Mama Puja juga kita sapa, Mama Naila, 2R. Oh ya, 2R kemana nih? Suaranya kedengeran lagi sama Vivi nih. Siapa lagi ya kalau untuk malam nih, biasanya nih buat Ayah Fardi. Yuk ya, gabung lagi ya. Kita tunggu nih sahabat semuanya di 08237441 4591. Ya kita dengerin dulu dari requestannya siapa ya? Requestannya Vivi aja deh gitu. Sebelum requestan Pak Oga kita naikkan. Ada it kita dengan mungkin di depan buram ya. Siapa tahu besok gak buram lagi.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 91,2 lagi so FM sahabat, ada Gadis Prak ya sama Chris Brown dengan No Air spesial untuk malam ini. Yang mau bergabung silakan nih Bus Jaya, ayo. Makanya dari tadi dipanggil-panggil ya kan. Nah, biasanya Bus Jaya udah di program, di akhir program baru gabung. Karena requestan juga banyak gitu loh. Jadi memang kita puterin request aja. Dan untuk kali ini yang mau bergabung, yuk Bus Jaya. Dari tadi menunggu ya ternyata. Dicoba kembali nih buat Arif juga yang ada di Ampang Para. Yang mau bergabung silakan nih. Buat ya Fikri juga, selamat malam. Halo, selamat malam Bus Jaya.
1: Halo,
0: selamat malam. Iya, gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Kenapa sering terlambat bergabung?
1: Kita baru pulang dari jalan-jalan tadi, Kak.
0: Jalan-jalan biasa malam minggu ya kan?
1: Ya, berangkatnya tadi dari sore, pulangnya ke malam. Makanya terlambat gabung dengan kita.
0: Iya, dari tadi dipanggil-panggil sama Adit, sama Pak Oga, sama Pak Faisal, udah banyak yang memanggil dari tadi.
1: Iya, tadi kan di terus-terusan kan ada teman yang ada undangan barale kan.
0: Oh iya,
1: tadi
0: sempat diundang. Berarti nggak di sini aja yang barale sekarang musimnya, di terusan juga nih.
1: Pokok se pesisir selatan mungkin nggak musim barale sekarang.
0: Hampir tiap simpang nih barale ya.
1: Iya. Pestanya sampai malam hari ini di
0: Batu Karang. Kalau pestanya sampai malam kan sampai jam 12 bisanya. Lewat dari itu kan nggak boleh.
1: Iya, kalau sana nyaman, nggak ada keributan, boleh-boleh saja kan. Kalau di kampung-kampung nggak sana.
0: Oh iyalah, oke, siap-siap. Ini udah di penghujung nih, mau request apa nih, Mos Jaya ya?
1: Darinya Judika, Kak. Cinta karena cinta ada, Kak?
0: Ada dong.
1: Semoga di malam minggu ini, cuaca cerah, aku juga cerah, Kak. Ini.
0: Cinta karena cinta, terus apa lagi?
1: Darinya itu, beli satu.
0: Boleh.
1: Muhabbat ada itu dari Dilhaiku Mahara tuh, Kak V.
0: Ada.
1: Gimana weekend malam minggunya Kak Vivi nih?
0: Gak ada, cuman muter-muter aja, muter-muter pusing langsung balik lagi.
1: Kalau siaran lagi besok kalau udah pusing.
0: Gak ada, Kak Vima di studio aja mah dari tadi. Kan kita mantaunya lewat CCTV aja. Aduh, gimana ya, nih Bus ya? Apa?
1: Laporannya ramai sekarang di malam minggu ini.
0: Lah, ramai sekali, apalagi di apa, ini juga ramai nih tadi di Taman Sepura ya, seperti biasa. Kalau biasa kan anak-anak, kalau zaman sekarang sih banyak yang nongkrong-nongkrong aja gitu kan, nongki-nongki sama temen, sama keluarga, ada juga yang bawa baby malam-malam. Aduh, kalau biasanya kita kalau tua-tua dulu kan nggak boleh nih bawa baby malam-malam ya. Tapi kalau anak sekarang sih, nggak tahu berapa bulan, sebulan.
1: Sekarang udah keter, Kavi, semenjak tertangkapnya 5 pasangan di Pantai Cerocok, Pantai Sendo kemarin kan tuh udah sepi ya, anak-anak udah sekarang untuk nongkrong di Taplo Painan.
0: Oh iya ya.
1: Ya, bah kadang mantau kemarin jam 10 ke atas nggak ada sepi lagi, nggak ada yang nongkrong.
0: Ya biasalah, kalau kan memang itu perlu juga. Dari dulu kan memang ada razia juga. Kan waktu zaman-zaman sekolah juga dulu ada kan.
1: Ya karena kan di dekat pas pendakian menjelang turunan itu kan agak gelap. Lampunya kan rusak juga sih.
0: Iya. Benar.
1: Ya aku kalau dekat penginapan yang baru itu terang menerang.
0: Boleh nih kan
1: di sebelah masjid aku sekarang nggak hidup, udah gelap.
0: Oh, kebiasanya kemarin hidup ya kan?
1: Hidup terang-terang itu enak nongkrong tuh kafe.
0: Iya.
1: Sering Mus Jaya di sana. Iya. Paling kacang rebus, nongkrong sana duduk sambil memandang pantai. Suasananya agak nyantai, apalagi malam minggu.
0: Iya, apalagi malam minggu ramai.
1: Ngumpul-ngumpul ya. Sama teman. Nah, palingan ntar lagi ya gabung lagi sama teman-teman ini. Sambil makan gorengan dengan dengar Kak Vivi siaran nih.
0: Iya deh, ah. Baik-baik.
1: Kalau udah selesai nanti ya cara langkis SS-nya barulah kita jalan-jalan dulu menjelang jam 11 lah. Istirahat lagi kan.
0: Iya, siap. Besok gabung lagi. Iya,
1: salam Kak Vivi.
0: Boleh, buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Vivi, semoga sehat selalu. Lagi tahu kan.
0: Iya.
1: Nah, buat adik yang ada di Padang, buat Pak Oga di Sago, kemudian Ayah Ferdi di Tarusan, Pak Jander dan Putri Lubek di Bayang. Ah, Putri Malu gini lah gak garang terang sama Kavi ya, lama dulu gabung kan?
0: Belum, Putri Malu sama 2R gak tahu kemana nih.
1: Nah, mungkin sibuk mungkin ya, dengan kegiatannya Kavi.
0: Iya, semoga aja besok gabung lagi.
1: Betul. Sekarang di kampung Bang Faisal ada acara atau di Terusan tuh. Kemudian Cunadi nih, Cunadi udah gabung tadi, Kavi?
0: Oh belum, Cunadi ini sibuk tuh yang malam minggu nih biasa.
1: Aduh, sibuk loh Cunadi ini, Kavi.
0: Jarang gabung nih sekarang.
1: Iya, buat Bunda Sia, Mama Puja. Pokoknya disalamin semuanya, Kavi. Dibungkus aja semuanya, Kavi.
0: Oke, terima kasih Mas ya.
1: Sama-sama Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Musje yang sudah bergabung. Ayo di belakangnya lagi. Oh gak ada ya. Baik untuk sahabat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan kita juga untuk hari ini. Nanti kita tutup dengan liputan berita malam ya. Yang lagi di luar sana, untuk sahabat tetap berhati-hati dan waspada selalu. Utamakan gaya keselamatan dan kecepatan dengan keluarga menunggu di rumah. Kita hadir dengan Judika, dengan Cinta Karena Cinta. Oh tapi sebelum ini kayaknya kita naikin, kita nyambung dulu sama Pak Faisal nih. Halo, selamat malam Pak Faisal. Iya. Boleh-boleh apa requestnya nih Pak Faisal?
2: Di Gereja Tua.
0: Gereja Tua. Kira nanti kita puterin ya Pak Faisal.
2: Salamnya untuk Vivi.
0: Iya.
2: Ketemu saya tadi. Pak Jamber.
0: Siap.
2: Bungkus
0: saja semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal mau request di Gereja Tua. Oke, dan nanti kita puterin ya, sahabat semua yang sudah request Cinta Karena Cinta, kita naikkan dulu Judika. Ini juga ada sebuah kisah juga ya dengan tembang yang satu ini. Spesial ini buat sahabat yang juga mempunyai kisah yang sama.

0: Ayo ibu-ibu, ini barang
1: pilih saja ibu-ibu, ayo lihat-lihat saja. Pilih merek susu ini, mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
0: Pilih susu ini saja ibu-ibu, lihat nih, ini buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eja.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
2: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langki FM, sahabat, kita ikuti liputan bertambah lama di siar ini Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026. Di pada gerbang berbahan limbah Semarakan HUT RI ke-81, Diskominfo Pesisir Selatan usung pesan peduli lingkungan. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pemasangan atribut merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan kreativitas yang bernilai edukatif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan membangun gerbang peringatan kemerdekaan menggunakan bahan residu atau limbah yang diolah kembali menjadi dekorasi yang menarik. Kepala Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan Windy Sikumbang menyatakan di sini pemanfaatan limbah ini merupakan upaya menumbuhkan kesadaran bahwa barang yang selama ini dianggap tidak berguna masih memiliki nilai jika diolah secara kreatif. Momentum 17 Agustus bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan pengingat akan besarnya perjuangan para pendiri bangsa, serta pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun ini juga menggelar berbagai agenda dalam rangka meriahkan HUT RI ke-81. Selain melibatkan aparatur sipil negara dan instansi vertikal, rangkaian kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui kreativitas memanfaatkan limbah menjadi gerbang kemerdekaan, Diskominfo Pesisir Selatan ingin menyampaikan pesan bahwa semangat mencintai Indonesia dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, berinovasi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara bijaksana. Ketua Sabarangkan informasi di liputan pertama malam edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, sahabat, dan selamat malam, selamat beristirahat. Akhir kata Vivi yang bertugas pamit undur suara dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.